makiwa ukama ulakin wa hakasipta naka Bolivia ulakena radio sirinaka anwa unaka sartir jama oksalaksar oksanaksana y ukana kamchik tasta kunasa hil hatta kirakini kamachkanyana ukama kiwa karapayansa anir ukat palkasina kunam sartayani kustavimpe akajiave kitisa tarte alcalde municipal kaisa San Pedro de Buena.